0: Sarkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le patheinan le taksatsakna anlo nei theinan doctor tipon tha anti berani naupang in ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atuiri lhlona dehydration athen thei dehydration inei lok nan ORS le zingki ei vatton nia

0: World Cup game ruka clean sheet ne zon the team masaber an ni bok tukin khan athleng tu ramzing a pakhat USA le Belgium te intumin goli gol khatin Belgium an saka quarter final a Spain nen anin machon don ani chuti zong chutukina thirvel na hun kan man the chania akashwani aizola changa pon swa ani
1: hi akashwani aizol ani kan hunman dan torduano klang pui lo ngai thaila kan program hi medium wave meter zanga somnga ponga point panga kilohertz zanga somli atanga puan chu ani daria ta hian chanchin thar hindi a chiar delhi ami kan la chonga nga daria le minute somli aram ngai la sizo sang zwal le jelarem rati ti sak kan ngai kha wanga dargwa chanchin thar lo sar zwal kan ron puanga nga sapla ina chun zomanga dar kwali achan via ncert atanga kandan css sponsor program ngai thak tur omang dar som zai rimoi huna zo sang liani le hlal thakim bate anun zai anga dar som le minis som panga aram fa ti zai hun kan manganga dar som le achan ve awasta music hun kan mangle anga chuma dar som pakhata chanchin thar lang sar zwal kan ron puanga nga zai pol haramina chun zamanga lungle jotlang baptist pastor bel zai pol blessed choir le saitwa pastor bel zai pol ten pathian fakna hla anrun rem don ani dar som pakhat le achan vedan le shaiti huna atuschuan thusoi chini kan ngai kha anga nansi zo din pui aizol law college ami in mizote tana rti act sangni panga bi chiana tulna ti asoi kan ngai kha anga tin zo parliani advocate in refugee le india ramdan ti asoi kan ngai kha bokang Sundar som pahni awestam music hun kan manganga dar som pahni le achan veleng zem hla huna chuan olias zonun siami le rozam lian lian na te anrun zayanga

hei hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari ani hun man pui tu cheu helal man pui khol ringar je man pui kani a engineer duty si vandal umpui ani tuna hian zandar somle achan ve ria kan hun thon hi na kan lo zo le ta a min longai thatu ten zawai chunga lom tho kan soi mol male nak tuk zinga dar ria ta min longai thle thau don nya zan ina tui taka muwa nak tuk zinga dam takle hlim taka tho turin du sakna kan hlan ve ka cheu in zawai in football en tu te po match tui taka en turin du sakna kan hlan khal bok se wa mang tha mang tha mut tui vek ole je hend